ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
kami de tangi chaka garchil jem thon rojin yo chang ayar khande yin na nang che te lag dar ngun sil ini de mo ra de na di tu de li pur che khasim she gi pa te shu par me li lang ji tang si tin sim bi ngun ki che chul chig tang ma ni gong ge che chul chig ji ge din chim so sur da che zhun jim ho shi ni ge zam thong de tangi chaka har tong tup she go ga ga ni wa mu yin ji na tam ge dang chang chu ba Tamag choyke tigshir ngiwga chagzi nangiga shayli la xtorkyun tanga da tangi chaglib chungi kaatangda dgu jemang dhar tunga tang. Chapang omaru nyamga dhan rochil jemgyuk sa tongzin yoke. Dima cika da changda yin yena yang mga yin tongi tiga yena hanyang ra lapa ga chagza la chagtang soolong mandang nuga naitag yang zhungsa nidamura. Ximin yena samar dhul nangshay ba. Sochig ge nang chuta ngarzi mangpu sa marung war arabi na sitin xim la shigchil nyuwa tang adebdig lgbu yinu gam jirg ngochul khangtog la soqa mangzim si da tangi azu lishtang ga zabcha ga charna da dgun dangur she goga abjwa mu ingi na gilhtu ligintan she ba chig garbu yinbi da nyag ngehtu mangzim she gipir masil lipu ga jitla yang dotim lgbu zgi na chigin kordig she bir rikinda tongtavni Dima cika cizin da dhuguyang rjitsib lagji shetabga. Ar ngawa muwingi na semtio nuinxin da dhugu jechung dhartungwa. Chig garbu chigba na ar ngangtsib dang semtila ga nuinxin chiwa. Nili yagbu kumatba jitang jewa damsib yu nugartabga ar nga semdi ingi na shilhala dangadadangi rtiengan daytag sair gangtabigoga.

Rinyaw kana bat na war kum dani tirang gan dub zilam tun gulen sin dirang ngat si lam gur ni tsila chita ju lam gur ni tsila kala kani jalam tika gu zilam tang piang gu war kalam dum yu tsila jin dindi jalam tika gu kong ho tang chichin samka tsa ka gu war kalam dum yu tsila jin dindi jalam tika gu rimu tang chap cha gu war kalam dum so so yang war jin dindi jalam tik tik chik chik salang tang ta thang tang jalam tik tik chik chik ke tu tang ta thang jalam tik tik chik chik ma yung ge lam dum so so yang jin den de

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཐུག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཐུག པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Yana chung zhubo so gongne chu tsongma ge nyam ge apon zhigi gara yarwa se ne shtamji zi zhubo chung chung tso nyam chuli nari. Denan di chuning nga tsu tsongma ge nyam de tsolu zhigang chung kil shinghe zong hui ka chung de ge lo chung chung chung pamo yang zong ge shenu ge shepa zga nyan ju yel. Mi shenu ge shepa ge nang tu yin jina. Da zhig ge shungwa zhue bi. xie ba zhe le ya chu cong ma ge nian ge xing nian gu
3: ya da de rang ge de zu chuan ba cuo ni xie na long tu yuan den jian ge la ma you ke qi zum zum la gong bi qi wa you ge zhi ten li la qi bi ge bo you ke zai zhe ge li la zong yu hua wo you ke ye shi jian la da li wo mo you ke ya da chen nan bi chu cum de sa ni xie luo ma zhe ge tam xia li no zhi wo jian ge dun xie na xiang shou ka wa jian ge jiong de shi bi sim jie ni zhe dong wo dong ba xian zhe wa de dan ba da zhe ta ma gua zhen qie zhe a jia de luo bo xie zhen zhe yi ban de bi zhe ni de ge ye la chu zhen ju bi da ji xie zhe su ru nga ma you ni wo ge ba cong le xie xie guo ne re zha da ne chung a zo na chi de bi xie re mi nu jiang de bi yuan de xie nu da nam ni wo ge dan hui la xia shou tu pu na gan bu tang wo tu jin na geng ju nian go no cong na geng de zu bi ye xin nan de mi tam si wa jia jin ge dang yi da ji ge luo ji ji xie na da ji ge dong wo la yin kan da da zi ge ti no ro ren qie zha zhi ge ta ta da wo ge lan zhong de tu zi ge ta suo men qie yi den zhe den yin zhi ge de ni la yin kan da da zi ge li gen de no ro zha zhi ge zi ge dang wo bo tan ba lu zhi lan zhong de tu zi ge luo xi yan zhe bi den zhe den yin zhi ge se jiao Tani kanchi wola tarzi, zanpo sabji chungwa arimbo shuzi, chichi shungzi ngangpo gwanta chungzi, shangshu kawa jenga ye jiong jiongzi, kanchi olombo tomo sanpo dha jarka ye tar ni lopta tangzi, jamsi lashuk lasuk ki pi chungta chichiga ni pi ni la shepar jiongzi, tambi chichim chungzi gomka la rikpi shabji jinni shin la shunzi, chipi gato tanzi tari jigzi, njogdo tawo tongchuk jigzi, njogdor ngangwa sato la turzi, di yi zi tar jiga lakur tola tarzi, lantun cho lardai gawar tozi, masim chen jingmo bja la jigzi, Jiang Hei To Jiang Chao Ge Yiwa Wo Zi Long Sim Qin Jia Wo Sam Qin To Zi Wu Hua Zu Qiu Yi Deng Zhe Deng Yin Zhe Zi Di Yi Zi Da Jig Qian Ba Ye La Da Zi Ya Da Zhi Bi Qi Zhang Jie Dan La Ga Shu Yi La Ni Bi La Za Da Zi Tu Jin La Di Ni Ji Ga Tuan Xi Zi Ni Zhe Zu Da Wo Wen Sun Deng Yin Zhe Zi Ni Zhe Zu Da Shu Jiang Hei La Zi Wo Mi La Lin Ga Zi Xi Zi Zha Hei Bi Di Qin Deng Yi Xiong Zi Ya Da Dai Rong Chun Na Yong Ye Zong Zha Hei Qian Long Ge Nian Du Ni Chu Qi Xiao Shu Gen Zhan Wu Na ngon bo ko lo sab jie shi wa sa tong mo bai man dap jie xie ba. Wo lan bo zha hi dhe jin cang wa heng jun bo yo yi lor di ji ba. Xia xi wo nam jie ganyi yu zhu ba tong ngon bo mei tuk na zu zha wa. Ro ri kir ke ka re lop jie san de ni tong ngon jie pi ta jik jik zin jun go sar zhong rong mo te zin jing a mei tuk long a te zin. Da mo pang jor keng ni ti zin tong gong zha yu dap jia jik zin yin gong zha yu nip jia jik zin. Sar gong zha yu sim jia jik zin yin mong zha yu jip jia jik zin. Jia ro ta chuk jang go lo shen ni da zin wo jie lang ge jie yu bi jing na jie zin long zha wa. Da na ngon yu long zha wa zan na yun zin no rong zha wa. Tā jī gāng yōk tō tā jī tōp zhī. Yā, tā tō mā chīn dō gāng jī dōk bō, xio jām chūn dō chā yī dōk bō, sān dō mōn dō tā jī dōk bō, wō gāng jīn dō tān jī jī dōk bō yīn bī, nī pī kī sīn dō pī dī chīn dō lā tān jī jī kā yī shū yī na, dō jī sān jī chōng yī pōng yī na, dēm sōng zōng yī bō bī jā shī hō, wō jī nī sāng jī bī pōng jōk lā, dā nū lī sīn bō bī jā shī hō. A mā gā kāng yō yī bī sā jīn dō, jī jī lō yī yī bī jā shī hō, chēn bō wō jī nōng jī gā wō lā, kī wō tān bī shī bī jā shī hō, pī sīn dō bī pā yī chēn gōng dō, rī nī chā rīng dā rī jā shī hō, wō jī tōng gā mā rī shī jīn dō, mā nī gā wī nī bī jā shī hō, nō nā chēn gōng dō mā lī bār, dī jī pī sīn dō bī jā shī hō.
0: Tsarui shtam jila khlang zhen
1: Khjil bi dhokar chak zhen
0: Arig bi ardang khang zhen zhen
1: Nga tsu nga chung si bi ar ga chal tash zhen
2: Ya na chung nga shi chuk tsu Gung nai chi lo chuk chung chung zhuk shen nuk Xe ba thong zhuk nye nari la Denan di chung ning chubo chung chung chi Zhar lung yo nuk Zam chi tak zhuk ni Chi chubo chung chung zhuk shen nuk Na shtam thong zhuk nye nju na chung muri Ya dina Shun nye chi Pa yil tim chin ni yin bi Chubo chung chung Chikar lhan zhuk shen nuk Pa ཁསི དང སི ཐེང ཟེན ནི དམ ཅི ཐོང ཟག ཉན
4: ཁག པོ ཆང ཆང ཚོ ཅི ཆོ ཚང མ དེ མོ ཡིན ང ནི ཐེམ ཆིན ཟོང ཅི ཉིང སོབ ཆུང གི སོ མ ཁེར ཁར ལམ ཅི ཡིན ཉི ད ཅི ཆོ ནག དམ ཟག ཤེ ཡ ང ནག དམ གི ཁ ཤང ཨ ཕག ཤི དང སི ཐེང ཟེ ར ང ག ན ཟག ད ཕག ཤི ཟེ ན ཟག ར སི ཐེང ཟེ ན ཉི ཡོ ཁ ད ཉི ག རོ ཤ ཁ ར ཡ ན ར ཉི ག ན ཇིག ཇུན ཇིག ན མ ར སི ཐེང ཨ ཝ ཁ སམ ཨོ ན ར ཝ ཆ ཡོ གི ཉ ང ཟིན གོ ཐོན པ ཟེ ན ར ཝ ཇོང ཨ གི ཉ ང ཇིན གོ ཐོན པ ཟེ ན ར wo chungwa gnyanga ami ki chig sen ner bogshi genda sama ndusun khwa zga ra erda sama sa ju mboro dnok khwa to ni kar ka ma pong zga ndag zin ner kar ka ka rin chi ra zga ndag zin ner dani shin thyeong sa sa song hun ida bogshi go di wo sa bu sa tong zga nyen chig zga shin thyeong sa sa ni she ra yo tong zga da zin go ton ba go hi ama sa sa ni she ra tona zwi no ra nong chang ar zga ji ma la go ma shi dani yang xin tiong ge ami wo jing go tong ba gu xi ama la san ni xi ra tong na zi bi nu ra nong jing er zhi ji me la gu ma xi dani yang xin tiong ge ami xi chu gu xi ama la san ni xi ra tong na zi bi nu ra nong jing er zhi ji me la gu ma xi dani ta xin tiong ge rang ge gu xi tang na so chi di cha chu wo xin bu sai zhu de sai na de li da bu xi ren de li bu xi cha song zi ri ta bu xi yu na men nu da xin tiong bo dang e de er gen da sa man de sun kong zo de ma ra xi tang e er da sa ma sa jun bo ro de no nu ta yang si cha ge zi tang da xi ra wo zong zi de ni bu xi xi ra yong e yo chi ge chi ti nu kong a xi zhong zi song de sai na de li da de ni da

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
kami de tangi chaka garchil jem thun rojin yo chang gayar khande yin na nang che de lhag de ngun sli ni de mo ra de na di tu de li pur che kha sim she gi pa te shu par me li lang ji tang si tin sim bi ngun ki che chul chig tang ma ni gong ge che chul chig ji ge din sim so sur da che zhun jim ho shen ni ja zam thong de tangi chaka har tong tup she go ga ga ni wa mu yin di na ta ma ge dang chang chu ba Tamag choyke tigshir ngiwga chagzi nangiga shayli la xtorchun tanga da tangi chaglib chungi kachangda dgu jemang dhar tunga tang. Chapang maru nyamga dhan rochil jemgyuk sa tongzin yoke. Dima cika da changda yin yena yang manga yin tongi tiga yena hanyang ra lapa ga chagza la chagdang solung mandang noga naitag yang zhungsa nidamu ra. Ximin yena samar dhul nang shayba. Sochik ge nang chudra ngarzi mangpu sa marung war. Arabi na sitin xim la shigchil nyunga tang adebzhig lagpu yinu gam jirg. Ngu chul, xangtuk la soqa mangzim si da tangi azu lishtang ga zaabcha ga carnaan da dgoon dangur xe goga. Abzhwa mu yingi na ngilhtyul ligintan xe ba. Chig garpu yinbi da nyaga ngilhtyul mangzim xe gipar maasil lipu ga jitla yang dootam lagpu zgi na chigin khordik xe par rganda tongtavni. Dima cika cizin da dhuguyang arji cib lagji shetabga. Ar ngawa mu ingi na semtio nuinxin da dhugu jechong da dhuguwa. Chig garbu chigba na ar ngang cib dang semtila ga nuinxin chiwa. Nili yagbu kumatba jitang jewa dam sibyo nugar tabga ar nga semdi ingi na shilhala dangi da dangi jengen daytag sayal gangtabi goga.